ngomba olingaka yango yote na motono ya palais oya kishinga pemba Sony Kamana.